0: Olgaimanakan cu sulema.
1: Pakai despasi sulema.
0: Wakamben derpanganing sulemas.